and gentlemen.

Tapi seru deh nonton Susi Teh Hijau.

Sí.

Ini kejadian, bukan cuma gue

Betty quiere comentar.

Thank you.

sevo Chandra in Gandhi Vilaya Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Tanjab Timur. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 20 hingga 34 derajat Celcius, diikuti dengan

Kita di pagi hari ini gimana nih kabarnya? Tentunya semoga selalu sehat, semangat, dan tetap bahagia menjalani aktivitas kamu nih. Nah, teman Pro 2, kalau kita berbicara tentang olahraga, itu biasanya yang langsung terlintas di pikiran kita adalah menjaga kesehatan tubuh, membakar energi, meningkatkan stamina, atau bahkan sekedar mengisi waktu luang ya teman Pro 2 ya. Tapi tahu nggak sih, bahwa olahraga juga bisa menjadi salah satu cara untuk menjaga lingkungan. Kok bisa sih? Nah, ini menariknya banget teman Pro 2. Bayangin nih, kalau misalnya kita jogging di taman yang bersih, terus juga sambil bersepeda melewati jalan yang rindang dengan pepohonan, atau bahkan melakukan senam bersama di ruang terbuka yang udaranya segar, tuh pasti rasanya lebih nyaman, ya nggak sih teman Pro 2? Nah, artinya kesehatan tubuh kita itu dan kesehatan

0: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
1: Katanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
0: Hah? Maksudnya gimana nih?

ini

Thank you.

Participa-se.

Chris, kakak dan kerjanya makin tinggi.

Sebelah siang ini tuh.

Selamat istirahat juga.

Sí, creo que sí.

Sie können die unbewilligte Anwendung über X erhalten.

0: Sebulan kedalu, sebulan menabrak kendaraan dari arah bukan. Peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, betul.
1: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113

Yeah.

manis.

was

last

ที่เราทั้งหมดทั้งหลายนี้

jangan-jangan ada juga yang merasa harus ikut ngejim karena takut ketinggian.

supaya berat badan kita ideal, kita lebih sehat, jadi nggak harus

Ich bin

Discuss tentang buku ini.

Selain itu, Indonesia akan banyak hal, ya, seperti kita ini yang tinggal di.

sekarang kan lagi ada

sido un

punya, jangan di...

eliminated in any way.

And then

感觉

buat Indonesia, buat Jambi, dan buat kita semuanya.

Jakarta udah 3 kali dong.

Tetap jaga kesehatan ya tahun kedua. Buat kalian yang bisa merasakan ya tahu tubuh kalian seperti apa, bisa stamina.

Okay.

Thank you.

mengatakan ingin menikahkan Paltas Tidur. Disusul lagi dengan Paltas Kuda.

Listen,

Es

Tadi habisin nasi bisa nangis. Ya ibu,

menyaksikan produk upacara cukup dapat mendukung proses buang air besar serta membantu mengurangi risiko sembelit. Selain itu juga hidrasi yang cukup

Oh.

gitu. So nih, itu misalnya

2 jam itu memperlu 2 dan itu memperlu 2 set lagi.

fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991 ponsel pertama dengan layar

Jadi driver ikuti

0: sidik jari, pengisian daya pil kabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone. Dan meskipun demikian, perangkat MT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan.
1: Dan kartu SIM

GPS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk telepon berbayar. Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan berbayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G.

que

restoran saya ini ya sejak lama. Ya, saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini

rinci lebih tahun 22 dan

Terima kasih.

extremely addictive show. Dan ini juga disampaikan bahwa Triana akan merilis salah satunya yang berjudul Fancy Beauty. Info kedua, rumor menjadi kenyataan Jennie dan The Weeknd tampil sepanggung membawakan single kolaborasi mereka berjudul

Is it me? Is it me?

Terus kayak punya waktu, terus jadinya itu tuh punya genre yang berbeda.

sedih banget gitu. Itu berbeda banget. Lu lihat kesedihan itu kronologis sama si titi itu.

Es demasiado.

Gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, gitu, g

necesito saber algo bien de mi papá.

bisa dicegah dengan membuat dalam lima pengingat minum setiap satu bulan dan buat sekali.

0: di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan.
1: Tulian masyarakat.

sí, en su exigencia de responsabilidad.

사람이 될 수 있겠네.

0: secara cepat. Usai membentuk dengan kencang, betul.
1: Jika kecelakaan lalu lintas masih termasuk dalam

Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Workshop dan

Selain itu,

Vamos a hacer otro caso.

0: baru
1: yang lebih menarik sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini

0: saya ini ya sejak lama. Ya, saya bersyukur ya, usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua. Dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, Mas Nyawa, Nado, atau Mas Eka Marula, kalau kita membangun restoran, campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman Indonesia.

sudah dipertandingkan medali ke International Circuit mulai tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Penyelenggara menyuguhkan berbagai atraksi budaya lokal yang mempertemukan kekayaan tradisi dengan ajang motorsport dunia. Para

Kabar terkini nomor 2 tim bulu tangkis Indonesia siap jalani tur Eropa di London dan di Awal.

Entiendo.

buat kamu dari Snowa Kama 92 Jambi. Agita Pro 2 Jambi, kita informasi lanjut lagi buat kamu atau Pro 2 ya. Informasi lifestyle dari Snowa Kama 92 Jambi, Pro 2 kabar terkini. Indonesia.

1991 lokasi kafe dan warung kopi di Indonesia. Data POI digunakan untuk pemetaan lokasi usaha dan analisis tren perkotaan, mall,

lagi bertamu dari Produa Jambi bahwa kalian ya pastinya tahu Produa wisatawan itu bisa dapat menemukan ya kedai kopi tradisional yang telah berdiri selama puluhan tahun sampai dengan kopi sebenarnya menawarkan kopi dari berbagai daerah di Indonesia dengan jumlah lokasi yang mencapai ratusan ribu. Kedai kopi menjadi salah satu ya bagian dari wisata kuliner di Indonesia. Bagi pelancong, namanya bagi pelancong, mengunjungi kedai kopi lokal bisa menjadi cara lain untuk mengenal kebiasaan juga cita rasa masyarakat di daerah yang dikunjungi.

Anticipasi.

lantai. Buka cuma sekedar untuk menikmati kopi. Dan sekarang teman produknya kita lanjut lagi mengulas informasi buat kamu dari produk.

dari seluruh pembaca yang dilakukan pada

agak pilihan.